Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar, hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Al-Mufti Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Baik, pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan, itu kita sudah sampai pada permasalahan sihir. Nah, yaitu pada pasal yang kedua, kata Syekh Hafizullah, Faslu Tani, As-Sihru Wal-Kihanatu Wal-Irafah. Sihir, kihana, dan irafah. Nah, dukun atau peramal. Baik. Nah, ini pasal tentang pembahasan sihir, dukun atau peramal dan semisal dengannya. Kata Syekh Hafizahullah, kita baca secara ringkas, kullu hadhil umur a'malun syaitaniyah muharramun tukhilu bil aqidah aw tunaqiduha. Setiap perkara ini atau setiap perkara-perkara ini merupakan perbuatan-perbuatan syaitan yang diharamkan, yang akan mencederai atau melukai akidah dan bahkan membatalkannya. Li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyah. Karena tidak akan terjadi sihir ini, ya, atau perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Syekh, sihir, kihana, al-irafa, itu melainkan dengan perkara-perkara syirik. Melainkan dengan perkara-perkara syirik. Fasihru ibaratun amma khafiya walakufa sababuhu. Sihir adalah sebuah ungkapan tentang apa yang tidak tampak dan samar sebabnya. Itu sihir, ya, ungkapan tentang perkara yang tidak tampak atau samar sebabnya. Kemudian kata Syekh, summiya sihron, dinamakan sihir, li'annahu yahsulu bi umurin khafiyah, karena terjadi dengan perkara-perkara yang tidak tampak. La tudraku bil absar, tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Nah, ini sebab kenapa sihir itu disebut dengan sihir, ya, karena dia terjadi dengan sebab perkara-perkara yang tidak terlihat, yang samar, tidak dijangkau oleh penglihatan. Wa huwa azaimu wa ruqa, seperti jimat-jimat, ya, mantra-mantra, ucapan-ucapan yang diucapkan, ataupun ramuan-ramuan

Nah itu sihir ya, seperti jimat-jimat, mantra-mantra, ucapan-ucapan yang diucapkan, ramuan-ramuan, watadkhinat, walahu haqiqah, dan sihir ini ada ya, bukan sesuatu yang tidak ada, nyata ya, terjadi. Wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abadan, di antara sihir itu ada yang bisa memberikan pengaruh pada hati dan badan. Fa yumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, bisa memberikan sakit, bahkan mencelakai dan memisahkan antara memisahkan seseorang dengan pasangannya. Itu bisa dilakukan dengan sihir ya. Wa ta'thiruhu bi'idznillahil kauni al-qadari, dan pengaruh-pengaruh dari sihir itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa 'amalun syaitani, ini merupakan amalan syaitan atau adalah amalan syaitan. Wa katsirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirk, dan kebanyakan dari sihir itu tidaklah sampai terjadi melainkan dengan sebab-sebab kesyirikan ya. Wa taqarrubi ila al-arwahil khabitha bima tuhibbu, dan terjadi juga dengan upaya taqarrub, mendekatkan diri kepada ruh-ruh yang jelek dengan apa atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ruh-ruh tersebut. Nah. Jadi sihir itu bisa terjadi ya dengan melakukan kesyirikan ya, atau bertaqarrub, mendekatkan diri kepada ruh-ruh yang jelek sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ruh-ruh tersebut ya. Jika terpenuhi keinginan dari ruh-ruh tersebut, maka dia akan membantu apa, tukang sihir itu untuk membantu pekerjaannya sehingga bisa terwujud apa yang diinginkan. Wa tawassul ila istikhdamiha bil isyraki biha. Nah, jadi syaitan akan membantu tukang-tukang sihir itu apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada koronahu asyari'u bisyirki. Oleh karena itu, pembuat syariat ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menggandengkan kesyirikan itu dengan syirik. Seperti atau haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hiya, para sahabat bertanya, apa itu ketujuh perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya al-isyraku billah wasihr, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan praktek sihir. Al-hadis, nah, ini hadis yang ada kelanjutannya, cuman syahidnya pada dua lafaz itu, al-isyraku billah wasihr. Fa huwa dakhilun fi syirki min nahiyatain, sihir itu masuk ke dalam kesyirikan pada dua sisi atau melalui dua sisi. Apa kedua sisi tersebut, kita lihat. Kata Syekh Hafizahullah taala, an-nahiyatul ula ma fihi min istikhdam syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilaihim bima yuhibbuna. Nah, ini sisi yang pertama. Apa yang ada di dalam sihir itu berupa meminta bantuan syaitan. Nah, jadi sihir itu di dalamnya terdapat upaya meminta bantuan dari para syaitan dan bergantung kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka dengan apa yang disenangi dan disyaratkan oleh para syaitan. Jadi tidak gratis ya,
bantuan yang diberikan oleh syaitan kepada tukang-tukang sihir itu. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Ada ketentuan yang berlaku. Liyakumu bikhidmati sahir. Agar syaitan itu bisa berkhidmat dan membantu tukang sihir. Fasihru min ta'limi syaitin. Sihir itu merupakan pengajaran dari syaitan. Qala ta'ala, walakinna syaitina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir. Nah, ini sisi yang pertama. Bahwasanya sihir itu masuk ke dalam kesyirikan. Yang kedua adalah ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Dalam sihir itu ada klaim ilmu ghaib. Klaim mengetahui ilmu ghaib. Wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik. Dan adanya klaim bahwa keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut.

Wahada kufrun wa dhalalun, maka ini kata Syekh merupakan kekufuran dan kesesatan. Qala ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui siapa yang menginginkannya, yakni menginginkan sihir. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Ya. Nah, jadi orang-orang yang melakukan sihir ini tidak akan mendapatkan bagian mereka di akhirat nanti. Wa idza kana kadzalika fala syakun annahu kufrun wa syirkun yunaqidul aqidah. Apabila demikian kondisinya, maka tidak diragukan lagi bahwasanya sihir itu merupakan kekufuran, kesyirikan, dan membatalkan tauhid atau membatalkan akidah. Wa yajib qatlu muta'ati, dan wajib untuk membunuh orang yang mempraktikkannya atau mempraktikannya. Kama qatalahu jama'atun min akabir sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana para sahabat atau sejumlah sahabat kibar, sahabat senior itu melakukannya. Waqad tasahala an-nasu fi sya'ni as-sahir wa sihr, dan sungguh manusia itu sekarang itu mengentengkan perkara sihir dan tukang sihir. Wa rubbama addu dhalika fannan minal funun allati yaftakhiruna biha. Bahkan mereka menganggap itu salah satu disiplin ilmu yang patut seseorang berbangga dengannya. Wa yamnahuna ashabahal jawa'iz wa tasyji', bahkan tidak sampai situ. Mereka juga memberikan penghargaan, dorongan untuk orang-orang yang melakukan sihir. Wa yuqimuna an-nawadi wal hafalat wal musabaqat lis-sahara. Dan mereka juga membuat acara-acara, ya, perlombaan-perlombaan untuk tukang sihir. Wa yahduruhu wa yahduruha alaful mutafarrijin wal musyajji'in, yang dihadiri oleh ribuan penonton dan penggemarnya. Au yusammunahu bisir, atau yang biasa mereka sebut dengan sirkus. Yang mereka sebut dengan sirkus. Ya. Biasa kan di dalamnya ada apa? Pertunjukan-pertunjukan. Ya. Ya. Bisa mematikan api, ya. Kebal terhadap benda tajam misalnya. Kebal terhadap tusukan misalnya. Nah. Baik. Wa hadha min jahli bid-din, maka ini merupakan kejahilan, kebodohan terhadap agama. Wa tahawuni bi sya'nil aqidah, dan mengentengkan perkara akidah. Wa tamkinu lil 'abidin, dan pengukuhan terhadap orang-orang yang melakukan kesia-siaan. Nah itu penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang sihir, kenapa sihir itu bisa masuk ke dalam syirik, ya, yaitu melalui dua sisi tadi, ya. Yang pertama adalah di dalam sihir itu terdapat upaya meminta bantuan syaitan, bergantung dan mendekatkan diri kepada syaitan sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh syaitan, ya. Sehingga dengan itu mereka, syaitan itu akan membantu apa? Tukang sihir. Sisi yang kedua adalah karena di dalam kesyirikan, dalam sihir itu ada klaim mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Dan ini merupakan kekufuran dan kesesatan.

Kemudian yang kedua adalah Syekh akan berpindah pada pembahasan al-kihana wal-irafa. Selesai berarti dari pembahasan sihir. Baik. Syekh akan berpindah kepada apa? Pembahasan kihana wal-irafa. Al-kihana wal-irafa.

طيب apa itu al-kihana wal-irafa? Ya kalau kita artikan secara gampangnya itu praktek perdukunan ya, atau peramalan dan yang semisal dengannya ya. Nah, para ulama juga berselisih tentang makna tukang ramal atau dukun, apakah itu sama makna kahin dan arraf, apakah kahin dan arraf ini sama. Itu para ulama juga berselisih sampai tiga pendapat. Pendapat pertama itu pendapat yang membedakan antara al-kahin dan al-arraf. Pendapat kedua menyatakan bahwa al-kahin itu lebih umum masuk di dalamnya apa al-arraf. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan sebaliknya, bahwasanya al-arraf itu asmal, lebih mencakup, dan al-kahin itu lebih umum ya. Pendapat yang membedakan antara keduanya menyatakan bahwasanya kahin itu adalah al-qadi bil ghaib wa huwa alladhi yukhbiru an umurin mustaqbalatin min al-ghaib musta'inan bidzalika bisyayatin. Jadi dukun ya itu atau al-kahin atau dukun itu adalah orang yang menyampaikan berita-berita atau menyampaikan, mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi dari perkara-perkara gaib. Musta'inan bidzalika bisyaitin, dengan meminta bantuan dari syaitan. Jadi dia tahu perkara-perkara yang terjadi nanti itu karena dibantu oleh syaitan. Adapun al-arraf alladhi yukhbiru amma khafiya mimma hadatha wa ghaba 'anil nas, ya, yaitu orang yang mengkhabarkan tentang apa yang tidak tampak atau yang telah terjadi atau yang hilang dari manusia dengan meminta bantuan juga dari syaitan. Kalau al-arraf ini mungkin bisa kita juga contohkan seperti dia akan bisa mengkhabarkan tentang, memberitahukan tentang barang-barang yang hilang misalnya. Ada barang kita yang hilang, dia bisa kasih tahu. Oh, barangnya tuh jatuhnya di sini, adanya di tempat ini. Bahkan mungkin bisa memberitahu siapa ya, ciri-ciri orang yang ngambil misalnya, atau yang menemukan dan seterusnya. Nah, itu tentang al-kahin dan al-arraf.

Nah, itu pendapat pertama ya, yang membedakan antara al-kahin dan al-arraf. Kalau kita diartikan, ya kurang lebih kalau ini sih sama-sama aja ya. Nah, bisa dimaknakan dukun, pengramal, paranormal, dan yang semisalnya.

Kemudian kata Syekh, kita masuk pada baik. Jadi keterangan tadi itu disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizhullah Ta'ala ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Di antara alasan kenapa mereka membedakan antara Al-Kahin dan Al-Arraf, karena memang di dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan keduanya secara bersamaan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Kahin itu punya makna tersendiri dan Arraf itu juga memiliki makna tersendiri. Hadisnya yaitu wala nusaddiqu kahinan wala na'am. Itu perkataan Al-Imam At-Tahawi. Intinya dalam hadis juga disebutkan demikian. Disebutkan Al-Kahin dan Al-Arraf secara bersamaan. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan, wahuma iddi'a'u ilmil ghaib. Dan keduanya sama-sama mengklaim mengetahui perkara ghaib. Wa ma'rifatul umuril ghaibah, dan mengetahui perkara-perkara yang tidak terlihat atau perkara-perkara yang hilang. Kal akhbari bima sayaqa'u fil ard, seperti kabar tentang apa yang akan terjadi di bumi. Ya. Wa ma sayahsul. Nah, misalnya nanti tahun sekian akan terjadi gempa bumi. Misalnya. Atau tahun sekian nanti akan terjadi demikian dan demikian, dari misalnya peristiwa kejadian-kejadian alam misalnya. Wa aina makana syai' wa aina makanu syai' al-mafqud, atau dan di mana tempat sesuatu yang hilang. Wa dzalika an tariq istikhdam syayatin, itu semua bisa dia lakukan karena apa? Atau melalui bantuan dari syaitan. Alladzina yastaquna sam'a minas sama', yang mereka itu mencuri pendengaran dari langit. Jadi bisa jadi apa yang dia katakan apa? Benar. Karena dia mendengarnya dari syaitan, yang syaitan itu di antara kerjanya apa? Mencuri pendengaran di langit. Mencuri pendengaran dari obrolan para malaikat, ya. Kemudian itu disampaikan kepada dukun, kepada peramal atau dukun dan yang semisal. Kama qala ta'ala hal unabbikum 'ala man tanazzalu syayatin tanazzalu 'ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa syaitan itu turun? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Syaitan itu turun kepada setiap pendusta yang berdosa, yang banyak melakukan apa? Dosa. Yaitu tukang ramal, dukun dan yang semisalnya. Yulquna sam'a. Nah ini. Kenapa bisa mereka ramalan mereka itu bisa terjadi? Karena mereka itu mendengarkan dari syaitan, yang syaitan itu mendengar. Mereka mencurahkan pendengaran mereka untuk mendengarkan obrolan apa yang terjadi di langit. Wa aktsaruhum kadzibun, namun kebanyakan mereka itu adalah pendusta. Satu berita benar yang mereka dengar, kemudian mereka campurkan dengan seribu kebohongan. Sehingga tampaklah itu seolah-olah benar. Wa dzalika anna asyaitana yastariqu kalimatan min kalamil malaika. Dan demikian bahwasanya syaitan itu mencuri ucapan dari ucapan-ucapan malaikat. Fayulqiha fi udhunil kahin. Kemudian syaitan itu melemparkannya, atau kita terjemahan membisikannya, ke telinga tukang
ramal atau dukun. Wayakdzibul ka'inu ma'a hadzal kalimah mi'ata kadzbah. Kemudian si kahin ini mengolah berita tersebut, dia campurkan dengan 100 kedustaan. Ada yang benar, satu mungkin atau dua, tapi yang lainnya itu apa? Kedustaan. Fa yusaddiquhu an-nasu bisababi tilkal kalimah. Namun manusia itu mempercayainya dengan karena kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan dari tukang dukun atau ramal tersebut. Allati sumi'at minas sama, yang didengar dari langit. Wallahu azza wa jalla wal munfarid bi ilmil ghaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersendirian dengan ilmu ghaib, yakni tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita baca keterangan dan penjelasan Syekh tentang hal ini di pasal-pasal sebelumnya. فَمَنِ ادَّعَ مُشَارَكَتَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِكِهَانَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. Maka kata Syekh, barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui hal tersebut, ini perkara gaib, dengan melakukan ramalan atau perdukunan dan selainnya, au saddaqa man yadda'i dzalik, atau membenarkan orang yang mengklaim dia mengetahui perkara-perkara gaib, faqad ja'ala lillahi syarikan, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi ma huwa min khasa'isi, pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ghaib itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit ataupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ada di langit ataupun yang di bumi ini yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara gaib itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat 65. Ada dalam surat An-Naml ayat 65 dan ayat-ayat yang lain. Kemudian kata Syekh hafizallahu, wal kihanatu la takhlu min syirki. Perdukunan itu tidak lepas dari kesyirikan. Li'annaha taqarrubun ila syayatin bima yuhibbun. Dia akan mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang disukai oleh syaitan, apa yang dipersyaratkan, yang diberlakukan oleh syaitan. Nah, kalau kamu mau syaratnya ini, berkurban, nyembeli ini, nyembeli itu, misalnya ya. Fahiya syirkun fir rububiyyati min haitsu iddi'a'i musyarakatillahi fi ilmihi. Dan al-kihan atau perdukunan ini merupakan kesyirikan ya dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana atau dari sisi klaim bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ghaib. Nah, dalam mengetahui perkara-perkara ghaib. Ini syirik dalam
rububiyah. Ketika seseorang mengklaim dia mengetahui perkara-perkara ghaib, maka ini masuk dalam syirik rububiyah. Ya. Wa syirkun fil ilahiyah au fil uluhiyah, bahkan masuk juga pada syirik uluhiyah. Min haitsu at-taqarrubu ila ghairillah bi syai'in minal ibadah. Ketika dia itu bertaqarrub kepada selain Allah dengan satu jenis ibadah. Misalnya dipersyaratkan kamu harus menyembelih kambing atau ayam misalnya. Syaratnya ayamnya seperti ini. Berkurban atau menyembelih itu ibadah, ya. Merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia lakukan kurban itu kepada dan untuk selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Lebih tepatnya syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

对。Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa mimma yajibu at-tanbihu alaihi wa tanabbuhu lahu, dan di antara perkara yang wajib untuk kita memberikan perhatian padanya, ada di antara perkara yang wajib untuk kita perhatikan dan memberikan perhatian padanya, annas saharata wal kuhan wal arrafin ya'buthuna bi aqaidin nas, bahwasanya tukang sihir, tukang ramal, dukun itu mereka mempermainkan akidah-akidah manusia. Bihaitsu yudhiruna bi madharil atibba, ketika mereka menampakkan diri-diri mereka seperti seorang dokter ya, yang bisa menyembuhkan. Fayamuruna al-mardha bidzabhi li ghairillah, ya tidak jarang yang kita dapati orang yang sakit itu bukan ke dokter ya, tapi ke tukang dukun ya, paranormal selainnya. Nah. Kemudian ketika mereka ke dukun atau tukang ramal dan sebagainya, mereka akan memerintahkan orang yang sakit itu untuk menyembelih ya, kamu sembelih ayam putih atau kambing, ciri-cirinya harus seperti ini, ada ciri-cirinya misalnya ya. Di waktu ini kamu sembelih menghadap ini, macam-macam ya ketentuan-ketentuannya. Nah, bi an yadhbahu khurufan sifatahu kada wa kada, atau menyembeli anak domba yang ciri-cirinya seperti ini. Nah, au dajjajah, atau ayam. Au yaktubuna lahum talasim asyirkiyah, atau menuliskan kepada, memberikan kepada orang yang sakit itu simbol-simbol ya, yang itu merupakan kesyirikan. Wa ta'awid asyaitani bisifati khuruzin yu'alliquna fi qiqabihim, atau memberikan mereka mantra-mantra ya, ya dituliskan misalnya di kertas ya, kemudian digantungkan di apa, di leher-leher mereka. Au yad'unaha fi sanadiqihim, atau meletakkannya di toko-toko mereka. Au fi buyutihim, atau di rumah-rumah mereka. Di toko mungkin sebagai penglaris, nanti ini kamu tulis ini, gantung di tokomu, nanti tokomu laris misalnya, tidak ada yang bisa mencuri atau membobol. Begitu pula taruh di rumahmu, rumahmu akan banyak rezekinya misalnya. Atau kalau taruh ini, nanti kamu akan, rumahmu akan apa, terlindungi, terjaga dari mara bahaya ya. Dan praktek-praktek yang semisalnya ya. Baik.

atau perkara-perkara gaib atau kabar-kabar gaib. Nah, atau memberikan kabar tentang tempat-tempat barang-barang yang hilang. Nah, ini sebagian demikian, ya. Bihaitsu ya'tihil juhal wa yas'alunahu 'anil asya' ad-dha'i'ah. Ketika datang orang-orang yang bodoh menanyakan kepada tukang ramal dukun-dukun ini tentang barang-barang yang hilang. Fayukhbiruhum biha aw yahdhuruha lahum. Tukang ramal kedung akan memberitahukan, mengabarkan di sini tempat yang hilangnya, atau bahkan memberitahukan ciri-ciri, misalnya orang menemukan atau bahkan orang mengambil. Aw yahdhuruha lahum, atau bisa menghadirkan barang yang hilang itu secara langsung. Itu bisa terjadi, barakallahu fikum, ya. Seperti yang disebutkan oleh biwasitati umalaihi minasyaitin. Tentu yang seperti itu, yang kayaknya ajaib itu, ya. Barang yang hilang tiba-tiba udah ada di depannya, itu tentu dengan bantuan apa? Pembantu-pembantunya dari kalangan syaitan. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي لا له خوارق وكرامات او بمظهر الفنان كدخول النار ولا تؤثر فيه. Sebagian lagi menampakkan diri mereka seperti seorang wali, ya, yang memiliki karamah, ya, memiliki hal-hal yang istimewa, barakallahu fikum, yang tidak dimiliki oleh orang lain, memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa yang lainnya.

Ada yang menampakkan diri mereka sebagai sebagai artis, ya, orang yang terkenal, dan itu banyak. Bahkan sekarang dipromosikan orang-orang yang bisa ramal, ya, dijadikan sebagai figur publik, ya. Melihat di orang semakin luas ini percayanya, semakin mudah, ya. Kadukhulin nar wala tu'athiru fihi, seperti masuk ke dalam api dan tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini insyaallah banyak ini, ya, yang bermain-main dengan api. Wa dharaba nafsahu bisilah, atau memukul jiwa dirinya dengan senjata, senjata tajam misalnya, ya, kebal dibacok, ditusuk. Awadha nafsahu tahta jillatis sayyar wala tu'athir fi, ya, meletakkan dirinya di bawah ban kemudian digilas tanpa memberikan luka goresan sedikit pun di badannya, ya. Aw ghairi dhalika min syu'udzat atau syu'udzat allati hiya fi haqiqatiha sihrun min amali syaitan, atau contoh-contoh yang lain dari kedustaan-kedustaan yang pada hakikatnya itu merupakan sihir yang terjadi, yang merupakan perbuatan syaitan. Nah, yajri ala aidi haula'il fitnah, hal ini terjadi di hadapan mereka itu sebenarnya sebagai fitnah, ujian bagi mereka. Nah, au hiya umurun takhyiliyah la haqiqatalah, atau bisa jadi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang hanya trik atau tipu muslihat, tidak ada kaitannya dengan bantuan syaitan, trik-trik saja, ya. Nah, yang tidak memiliki hakikatnya itu enggak ada. Bal hiya hiyalun khafiyah yata'aqunaha amamal anzar, bahkan itu, bahkan hal itu merupakan apa, tipu muslihat, tipuan

samar yang dipraktekkan di depan khalayak umum. Ka'amali sahara Fir'aun bil hibal wal ishi, seperti perbuatan tukang sihirnya Fir'aun yang mereka melakukan sihir dengan tali dan tongkat. Seperti nanti akan disebutkan oleh Syekh Hafizullah, ya. Jadi terkadang praktek-praktek sulap, ya, mungkin lebih ini sekarang praktek sulap, ya, yang bisa kebal batuk misalnya, atau apalah, dibelah tubuhnya menjadi dua, ya. Itu kan sebenarnya kalau banyak itu merupakan trik semata, ya, hanya trik-trik saja. Hakikatnya tidak demikian, bukan dirinya yang benar-benar terbelah, tapi itu trik, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, ya. Karena itu udah gampang orang berbagai macam buat trik-trik. Seperti yang dikisahkan oleh Syekh tentang kisahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau mengajak, menantang tukang-tukang sulap atau tukang-tukang sihir Al-Bata'ihiyah, Al-Ahmadiyah, Al-Rifa'iyah. Jadi orang-orang Bata'ihiyah ini, Al-Ahmadiyah ini, mereka melakukan pertunjukan sihir atau pertunjukan sulap semacam itu, ya, di hadapan para penguasa dan masyarakat ketika itu. Salah satu yang mereka tampakkan apa? Mereka itu tidak terbakar jika berinteraksi dengan api. Nah, itu salah satu yang mereka tampakkan. Kemudian ditantang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahasanya Syekhul Islam akan apapun yang mereka orang-orang Bata'ihiyah atau Al-Ahmadiyah Ar-Rifa'iyah itu lakukan. Nah, apapun yang mereka lakukan, kata Syekhul Islam, fa'ana asna'u mithla ma tasna'un. Apa yang mereka lakukan, aku pun akan melakukan semisal yang mereka lakukan. Nah, itu semisal yang kalian lakukan. Wa man ihtaraka fa huwa maghlub. Dan kata Syekhul Islam, siapa yang terbakar nantinya, maka dialah yang kalah. Jadi Syekhul Islam menantang orang-orang tersebut, ya. Tapi Syekhul Islam memberikan syarat, setelah tubuh-tubuh kita dibasuh atau dimandikan dengan cuka dan air panas. Nah, itu syaratnya. Sebelum kita melakukan atraksi itu, ya, yang berhubungan dengan api-api itu, kita basuh diri-diri kita dulu, badan-badan kita dengan cuka dan air panas. Nampaknya itu penangkal, ya, barakallahu fikum. Enggak. Yang tadi anda bilang trik. Seperti nanti akan disebutkan di sini. Jadi mereka itu punya ramuan yang mereka racik sehingga ketika mereka menyentuh api itu tidak terbakar. Seperti ini. Antum pernah lihat tukang gorengan bisa megang minyak panas? Ya, itu antum sulap apa enggak? Itu kan fisika. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi bukan bantuan setan, trik aja. Yang bantuan setan misalnya, yang setan itu misalnya seperti akhbar-akhbar, ya, tentang perkara-perkara yang apa akan terjadi nanti. Nah, itu bisa dipastikan kalau dia benar terjadi, berarti itu memang dia dapatkan dari setan, yang setan itu mendengar dari orang. Atau misalnya tadi yang tiba-tiba barang yang hilang itu udah ada di depannya. Nah, ini bisa jadi itu bantuan dari apa? Setan. Karena itu kan di luar, nggak bisa sudah kita jangkau. Gimana barang yang hilang kok tiba-tiba udah datang, udah ada di depan tukang dukunnya atau tukang. Nah. Nah.
bukan bukan kemampuan. Ya itu seperti yang disebutkan oleh Syekh kan, seperti apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Kan mereka mata manusia yang ditipu kan. Kayak kita lihat kok bisa terbelah. Apa yang iya. Nah itu kesimpulannya ya, inti dari kisah apa Syekhul Islam menantang tukang-tukang sulap atau tukang-tukang sihir dari kalangan Al-Baqa'iyyah dan Al-Ahmadiyyah Ar-Rifa'iyyah. Jadi mereka itu punya ramuan yang mereka racik dari apa dari katak, nah, kemudian kulit jeruk ya dan batu yang licin, itu mereka ramu kemudian mungkin nanti dibalurkan ke tubuh mereka sehingga ketika mereka masuk api itu mereka tidak terbakar. Makanya Syekhul Islam menantang, baik, Anda akan lakukan apa yang antum lakukan, tapi sebelum kita praktekkan, kita lumur dulu badan kita dengan cuka dan air panas. Nah, itu nampaknya penawarnya ya. Nah. Dan mereka tidak mau. Barakallahu.

Kalau di sini nggak ada pembahasan itu. Cuman kalau perbintangan itu kemudian dipakai untuk meramal, nah itu yang tidak tepat, ya. Nah, kalau memperkirakan cuaca itu kan bagian dari hal yang dibolehkan. Misalnya dengan pergerakan bintang-bintang atau benda-benda langit, oh nanti cuacanya seperti ini, nanti hari Senin depan cuacanya akan hujan atau apa. Kan mereka cuma berdasarkan apa yang mereka pelajari aja. Ya harusnya kan jadi tidak jadi patokan, maksudnya tidak jadi sandaran. Oh pasti, kan mereka cuma memprediksi cuaca yang akan terjadi kan. Ya kita kan harusnya paham, berarti cuma prediksi kadang terjadi ya kadang enggak. Nah, tapi kalau dia yakini itu sebagai sesuatu yang nanti pasti terjadi ya urusannya dia kan. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya. Yang jelas ya prediksi ya boleh kita dengarkan saja karena itu hal-hal yang memang tidak mengapa. Tapi kalau terkait misalnya ilmu perbintangan itu dengan nasib, jodoh dan sebagainya itu yang tidak diperbolehkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita hari ini masuk hadis yang ke-21. Al-Hadisul Hadi wal Ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. عن أبي عمر beliau juga ada yang mengatakan kunyahnya أبي عمرو Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau dari kabilah Thaqif yang berasal dari kota Thaif. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan, katakan kepadaku tentang sebuah ucapan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, Qul, ucapkanlah, Amantu billah, aku beriman kepada Allah, Tsummastaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala syarih hafizahullah taala hadzal hadits anna Sufyan bin Abdullah sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqula lahu kalaman jami'an lil khair. Hadis ini bahwa sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi untuk diberi sebuah ucapan yang mencakup seluruh kebaikan. Ucapan yang ringkas tapi mencakup banyak hal dari kebaikan. Wadihan fi uslubihi, ucapan yang jelas, bihaitsu la yahtaju ila syarhin, jelas yang enggak butuh lagi penjelasan. Benar-benar jelas. Dia minta kepada Nabi sebuah ucapan yang benar-benar jelas, terang. Wa ila man yuwaddihuhu wa yubayyinuh, enggak butuh ada yang menjelaskannya kembali kepada beliau. Artinya memang kalimat yang atau kata yang benar-benar wadih, jelas.
Naam, wa yakunu wadihan fi nafsihi, ya. Ucapan yang benar-benar jelas, wala syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim wa faslal khitab. Wallahu aqdarahu ala dzalik. Dan tidak diragukan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah jawami'al kalim, kelebihan kalimat ucapan yang fasih, yang benar-benar jelas. Wafaslal khitab. Banyak makanya dari hadis-hadis Nabi itu apa? Ucapan-ucapan yang sangat-sangat singkat namun memiliki makna yang luar biasa, mencakup banyak hal. Nah, ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kasih kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa ajaba hadzal rajul, menjawab permintaan pertanyaan sahabat ini. Bi kalimataini tajma'ani lahul khaira kullah, dengan dua kalimat. Yang mana dua kalimat ini mencakup seluruh kebaikan. Apa itu? Wa dzalika bi an yaqul, Nabi menjawab amantu billah. Nabi suruh dia mengucapkan aku beriman kepada Allah. Kamu sebut, kamu katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma yastaqima ala dzalik, kemudian istiqamah di atas kalimat tersebut. Hanya dua kalimat ini saja yang Nabi kasih kepada sahabat ini. Dia minta, ya Nabi, kasihkan, beri kepadaku sebuah ucapan yang aku enggak akan tanya lagi kepada orang lain tentangnya. Tidak butuh penjelasan dari orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Ucapkan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, beriman dan istiqomah. Dan ini selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya, artinya dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas kalimat tersebut. Tatanazzal alaihimul malaikah, akan turun malaikat sembari mengatakan jangan kalian khawatir, jangan kalian sedih. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan kepada kalian. Nah, artinya apa? Dengan orang beriman, ya, dengan dia beriman kepada Allah,

Naam, dengan dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas imannya, cukup bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat lain kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun, tidak takut, tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak pula sedih. Ya. Benar-benar dia menjalani imannya itu di atas takwa. Takut dia kepada siapapun. Tidak pernah dia sedih ketika dia mendapatkan berbagai ujian karena imannya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka inilah orang-orang yang akan menjadi penduduk surga dan kekal di dalamnya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan yang mereka istiqamah di atas imannya. Wallahu jalla wa ala amara nabiyahu bidzalik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya dengan itu, dengan al-iman dan al-istiqamah. Wa amara al-mu'minin. Demikian pula Allah perintahkan orang-orang beriman. Wa qala Subhanahu wa taala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Allah perintahkan nabinya, fastaqim, istiqomah kamu wahai Muhammad sebagaimana yang telah engkau diperintahkan dengannya, dan juga orang yang taubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Wa qala ta'ala li ibadihil mu'minin. Demikian pula Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Nah, Allah perintahkan orang-orang beriman untuk istiqamah dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah, al-iman kama huwa ma'lumun wa takarrar bayanu. Makna iman sebagaimana yang telah sering kita lewati penjelasannya, kata Syekh, annahu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini ya makna iman. Gak boleh salah satunya, harus ada ketiganya. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Wa hadzal hadis yubayyin hadza. Dan hadis ini menjelaskan tentang ta'rif, definisi daripada iman tadi. Kata Nabi apa? Qul, ucapkan, berarti dengan lisan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini dengan lisan. Hadza qaul, kata Syekh. Ini ucapan. Fayaqulul insan, seseorang mengatakan, mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, ini dengan lisan ini. Harus. Wa yakunu mustaqiman ala dzalika fi qalbihi wa yaqinihi wa mustaqiman alaihi fi a'malihi, dan dia harus istiqamah di atas ucapannya itu, baik di dalam hati, keyakinan dia harus apa, istiqamah, dan juga istiqamah di atas iman di dalam amalan-amalannya. Karena istiqamah ta'ni istiqamah al-qalbi wa istiqamah al-a'mal. Karena istiqamah maksudnya adalah istiqamah hati dan amal. Lurusnya hati dan amal. Nah. Fajama'a lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullah fi hatainil kalimatain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kebaikan semuanya dalam dua kalimat tadi. Apa itu? Qul amantu billah. Ucapkan aku beriman kepada Allah. Fala yakfi annal insan yu'min bilqalbihi. Gak cukup seseorang hanya beriman dengan hatinya saja. Tanpa mengucapkan dengan lisan. Gak cukup. Gak mau dia mengatakan amantu billah. Tapi dalam hatinya misalkan dia beriman. Gak cukup. Demikian pula sebaliknya.
mengucapkan saya beriman tapi enggak yakin dengan hati, ini pun enggak cukup. Ini imannya orang munafik. Orang munafik itu hanya mengucapkan dengan lisan di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, tapi hatinya mengingkari, hatinya tidak beriman. Ini harus dengan hati, dengan keyakinan, ya harus diiringi juga dengan amal. Sehingga harus, kata Syekh, dengan tiga hal iman itu. An-nutqi bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal-i'tiqadi bil qalb, diyakini dalam hati. Wal-amali bil jawarih, dan juga diamalkan dengan anggota tubuhnya. Wal-istiqamatu ma'naha an yakunal insanu mu'tadilan mustaqiman bainal ghuluwi wa bainat tasahul. Nih, sekarang kita membaca apa kata Syekh tentang makna al-istiqamah. Istiqamah itu apa? Kata Syekh, maknanya seseorang mu'tadilan, bersikap lurus, bersikap istiqamah, mu'tadilan, lurus, adil. Bainal ghulu wa bainat tasahul, antara sikap ekstrim, sikap berlebihan dan bermudah-mudahan. Ya. Ghulu fil amal bukan istiqamah. Tasahul fil amal, di dalam melakukan amalan-amalan juga bukan istiqamah. Nah. Fala yakunu ghalian wa zaidan wa ta'ishan. Seorang orang yang istiqamah itu dia tidak ghulu, tidak berlebihan, tidak menambah, tidak sembrono dalam beramal, beragama. Karena orang yang istiqomah itu beramal bukan dari dirinya. Dia beramal melakukan sesuatu bukan karena anggapan dia itu baik, itu sembrono namanya. Bukan orang istiqomah, walaupun kelihatan amalan tersebut amalan baik. Ternyata amalan itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Cuman dianggap manusia baik. Maka itu bukan istiqomah. Nah, karena istiqomah itu kata Syekh, bukan yang hulu, bukan yang bermudah-mudahan juga. Wala yakunu mutasahilan munhallan, bukan orang yang mutasahil, bermudah-mudahan meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan amal-amal ibadah. Bukan juga orang yang istiqomah itu. Munhallan, orang yang pingin bebas, tidak terikat dengan aturan apapun. Bukan orang yang istiqomah. Ya, pinginnya enggak diatur. Pinginnya suka-suka. Itu bukan orang yang mustaqim. Bal yakunu mu'tadilan. Orang yang mustaqim, orang yang istiqomah itu orang yang pertengahan. Tidak hulu dan tidak juga tasahul. Walihada qala Allahu jalla wa ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada nabinya, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Sebagaimana engkau diperintahkan. Maka kata Syekh, fal istiqamatu takunu bihasabil awamiri la yazidu alaiha. Maka istiqomah itu artinya apa? Sesuai dengan perintah, jangan ditambah-tambah. Ini istiqomah. Ya. Nah. Melakukan ibadah, melakukan amal itu sesuai perintah kita. Sesuai perintah Allah, sesuai perintah Nabi. Ini yang istiqomah. Nah. Nabi disuruh oleh Allah untuk istiqomah seperti yang kau diperintahkan. Jangan buat-buat hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya fastaqim kama umirta, kata Syekh, ai kama syara'na laka. Lakukan istiqomah kamu di atas apa yang telah kami syariatkan kepadamu. Thumma akada dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal tersebut, faqala wala tatghaw. Kata Allah, fastaqim kama umirta wala tatghaw. Allah kuatkan lagi. Apa artinya wala tatghaw? Ai la tazidu wa la taghlu wa taghlu fil istiqamah. Jangan kalian menambah-nambah. Jangan ghulu di dalam istiqamah.
Nah, karena itu bukan istiqomah. Kalau sudah menambah-nambah, itu bukan istiqomah. Li'anna al-khuruja 'anil istiqamati yakunu bi ahadi amrayn. Karena keluar dari jalan istiqomah itu ada dua hal. Yang pertama, imma biziyadati 'alaiha. Yang pertama dengan menambah-nambah. Perkara bid'ah, muhdatsat. Itu bukan istiqomah, itu keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari siratul mustaqim. Karena tidak mu'tadil, dia hulu. Dia menambah-nambah dalam urusan agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Keluar dari istiqamah dengan sebab dia menambah-nambah. Yang kedua, wa imma bin naqsi minha. Yang kedua, dengan mengurang-nguranginya atau kurang dalam beramal. Kata Syekh, kemudian faziyadatu yajibu 'alal insani tarkuha. Menambah-nambah harus ditinggalkan oleh manusia. Enggak boleh, sama sekali enggak boleh menambah hal baru dalam agama ini. Membuat kebidaahan, membuat perkara-perkara baru yang dianggap sebuah ibadah, enggak boleh. Mutlak enggak boleh. Amman naqs, adapun kurang. Kurang kita kurang dalam melakukan sholat, mungkin kurang sempurna, atau ibadah-ibadah lain. Fal insanu, kata Syekh, urdatun linnaqs. Manusia itu tempatnya kurang. Gak ada yang sempurna. Wa ma minna ahadun yaslam minan naqs. Gak ada kita yang, seorang pun dari kita yang selamat dari kekurangan. Gak ada. Ini yang kedua. Seseorang keluar dari istiqomah karena sebab apa? Sebab an-naqs. Kalau ini, Syekh menjelaskan, memang kita tempatnya kurang. Enggak ada seorang pun dari kita selamat dari kekurangan. Oleh karena itu, kata Syekh, lakinnallaha ta'ala ja'ala lahul istighfar. Akan tetapi Allah jadikan baginya, bagi yang baginya adalah al-istighfar. Taubat, minta ampun kepada Allah. Makanya Allah itu perintahkan dalam Al-Quran, apa kata Syekh? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dan istiqomahlah kamu kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Karena memang tadi manusia kullu bani Adam khata'. Manusia itu tempatnya salah, berulang kali kurang. Kita itu enggak semangat terus. Ada masa-masa kita turun semangatnya. Iman itu enggak naik terus, ada masa-masa turun imannya. Nah, ini ada ma'zur. Makanya kalau kita sedang ya tidak baik dalam beramal, kurang baik dalam beramal, kurang di dalam istiqamah, maka kita apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan yang pertama, ziyadah enggak boleh sama sekali. Jangan menambah dalam agama. Tapi yang kedua, memang seperti itulah manusia, tempatnya salah, tempatnya kurang. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya kekurangan. Anak. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomalah kalian dan jangan pernah kalian mengira menghitung-hitung itu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh maknanya. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudhu melainkan orang yang beriman. Faqauluhu istaqimu walan tuhsu ay mahma amilta lan tuhsiyad din. Kata Syekh, makna kalimat istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan jangan kalian, dan kalian tidak akan mampu menghitungnya. Artinya, seberapapun kalian melakukan amal, kalian tidak akan bisa mencapai seluruhnya. Agama ini banyak ini. Iya, fad-din kathir, kata Syekh. Amal-amal dalam agama ini banyak. Semua kita enggak semua amal bisa kita lakukan. Iya, apa semua yang dalam agama bisa kita lakukan? Enggak. Nah, pasti ada yang luput. Nah, wal awamir katsirah, perintah-perintah Allah banyak.
Wala budda an yahsul minka taksir, kata Syekh. Pasti ada yang kurang. Pasti ada yang enggak sempurna. Pasti ada yang enggak kita lakukan. Li'annaka abdun da'if, disadarkan kita oleh Syekh, karena kamu itu hamba yang lemah. Ya, manusia lemah. Da'if. Enggak mengamal atau melakukan semua amalan, enggak bisa. Bisa pun kadang enggak sempurna. Maka apa kata Syekh, solusinya kita sadar diri kita lemah, kita sadar diri kita enggak mampu melakukan semua amalan perintah-perintah Allah, fa'alaika bil istighfar. Maka wajib bagimu untuk memohon ampun, beristighfar setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja ya, dalam sehari 100 kali sebutkan dalam hadis istighfar. Nabi maksum, apalagi kita. Nah, tidak semua perintah kita lakukan, tidak semua mungkin larangan Allah kita tinggalkan, mungkin ada kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Maka jangan lupa untuk kita senantiasa beristighfar agar kita kembali ke jalan yang istiqomah tadi. Makanya Allah katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian kepada Allah dan minta ampun, karena Allah tahu hambanya itu lemah. Hambanya itu enggak semuanya bisa sempurna melakukan perintah-perintahnya. Maka Allah kasih solusinya dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal istighfara yamhu ma yahsul minka. Karena istighfar ini akan menghapus apa yang muncul darimu, apa yang kau perbuat. Wa yajbur ma yahsul minka minan naqs, dan menutup celah kekurangan darimu. Istighfar menghapus dosa-dosa kita, menghapus kekurangan-kekurangan kita, dan juga menutup kekurangan-kekurangan tadi. Fal istiqamatu amruha azim. Istiqamah ini urusannya besar. Fal insan la yaghlu wa la yajfu. Seseorang enggak boleh hulu, enggak boleh juga bermudah-mudahan. Dia harus pertengahan. Fa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, qul amantu billah tsumma istaqim min jawami' al-kalim allati u'tiyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Nabi qul amantu billah tsumma istaqim ini adalah salah satu jawami al-kalim, ucapan Nabi yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas yang Allah berikan itu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini penjelasan Syekh terkait hadis yang ke-21. Sehingga ini adalah jalan yang mudah. Namun tentunya butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Istiqomah dan juga apa? Beriman dan istiqomah di atasnya. Ini saja. Ini saja kita pegang, insyaallah taala Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Nah. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya, al-hadis ats-tsani wal 'isrun. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat. Idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Hadis yang ke-22, Al-Hadis Tsani wal Isrun, hadis yang ke-22
dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau dan ayahnya keduanya masuk Islam dan ikut Bayat Aqabah. Naam. Ayahnya meninggal pada perang Uhud, ya, perang Uhud. Naam. Yaitu sahabat Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasul, kata beliau. Faqala. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku sholat, aku melaksanakan sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku melakukan yang halal-halal, dan aku menjauhi yang haram." Di sini terjemahan letter like-nya, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu. Apakah aku akan masuk surga? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ya." Qala, maka orang tadi mengatakan, "Wallahi demi Allah, la azidu ala zalika syai'a. Aku tidak akan menambah sedikit pun dari itu." Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wa ma'na haramtul haram," maknanya yang aku haramkan yang haram, maksudnya apa? Aku jauhi yang haram. "Wa ma'na ahlaltul halal," aku menghalalkan yang halal, artinya fa'altuhu mu'taqidan hillah. Aku melakukan yang halal karena yakin itu halal. Itu tadi seperti yang kita terjemahkan tadi. Qala syarih hafizahullah, "Hadha ar-rajul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu ara'aita." Bertanya kepada Nabi, "Ai akhbirni ya Rasulullah. Coba kabarkan kepadaku wahai Rasul, idza shallaitu shalawatil maktubat, kalau aku melaksanakan salat 5 waktu, yakni iktasartu 'ala shalawatil khams wa lam atanaffal." Yakni aku cukup melakukan salat 5 waktu saja, tidak melakukan salat sunnah. "Wa shumtu Ramadan," dan aku puasa di bulan Ramadan, yakni iktasartu 'alal fardhi wa lam asum tatawwu'an. Aku hanya melakukan sholat wajib, tidak melakukan sholat sunnah. Aku hanya puasa wajib, tidak puasa sunnah. "Wa ahlaltul halal, ai i'taqadtu hillah wa fa'altuh." Dan aku yakin sebuah hal itu halal, kemudian aku lakukan. Dan aku melakukannya, menikmatinya. "Wa harramtul haram, ai i'taqadtu tahrimahu wajtanabtuhu." Aku yakin sesuatu yang haram, kemudian aku jauhi. "A'adkhulul jannah," apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qala Rasulullah SAW, "Na'am, aitadkhulul jannah." Engkau masuk ke dalam surga. Fahadhal hadithu fihi anna man addal wajibat wal fara'idha wa tarkal muharramat waqtafa bil halal an ghairihi minal ma'akil wal masyarib al muharramah fa innahu yadkhulul jannah. Hadith ini menunjukkan bahwa orang yang menjalankan, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib saja, wa tarkal muharramat, dan meninggalkan hal-hal yang haram, mencukupkan dengan yang halal, baik itu makanan, minuman, fa innahu yadkhulul jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, mudah ya. Melakukan yang wajib-wajib, puasa yang wajib-wajib, jauhi atau melaksanakan yang halal-halal atau inam, baik makanan, perbuatan, dan menjauhi yang haram-haram. Masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala, kata Syekh, qassama al-mu'minin ila 3 aqsam. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi orang beriman itu menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Orang beriman ya, orang beriman yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia beriman tapi zalim.
Wa huwa alladhi yaqa fil ma'asi duna syirk. Yaitu orang beriman yang berbuat maksiat selain syirik. Bukan syirik, kemaksiatan. Fa hadza tahta masyiatillah in syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Maka keadaan orang ini nanti di akhirat di bawah kehendak Allah. Dengan alasan inilah kita tidak boleh memvonis seseorang dengan an-nar. Walaupun dia mati dalam keadaan maksiat, mabuk, jatuh, meninggal, ketabrak, kemudian kita katakan dia itu ahlun nar, la mayajud. Karena ini, selama dia beriman, ya, walaupun dia mati atau bermaksiat kepada Allah, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kita enggak tahu. Khawatir boleh. Khawatir. Anak khawatir. Dia ini bisa masuk neraka. Khawatir. Jangan memvonis. Oh, ahlun nar ini. Ah, enggak boleh itu. Karena tidak ada yang tahu nanti kelak di akhirat. Dia di bawah kehendak Allah. Ini masuk orang yang zalimun li nafsihi. Zalim terhadap dirinya sendiri. Insya'a ghafarolah. Kalau Allah mau kehendaki, Allah ampuni. Wa insya'a azabahu. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Walakin huwa min ahlil jannah. Akan tapi pastinya dia termasuk ahlul jannah. Tuh. Pelaku maksiat. Ya. Ahlul jannah. Walau uzziba fa inna ma'alahu ilal jannah. Walaupun dia mungkin diazab dulu nanti. Selama dia beriman, mukmin kepada Allah, maka dia ahlul jannah. Walaupun dia nanti mungkin diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'alahu ilal jannah. Maka nanti kalau sudah selesai dia akan dikembalikan dimasukkan ke dalam surga. Artinya orang beriman itu enggak akan kekal di neraka. Baik, ini kelompok yang pertama zalimun li nafsi. Orang beriman yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua wasani wa huwal maqsudu bi hadzal hadis. Yang kedua ini yang dimaksud dalam hadis ini. Orang yang beriman yang apa? Al muqtasidul ladzi iktasara 'alal fara'idi wa lam ya'ti bin nawafili wa tarkal muharramati waqtafa bil mubahat. Ini kelompok yang kedua yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu orang

Orang beriman yang sederhana dalam beramal. Sederhana dalam beramal. Yang dia mencukupkan diri melakukan hal-hal yang wajib. Dia tidak menjalankan yang sunnah-sunnah. Watarkal muharramat, dia meninggalkan hal-hal yang haram. Waktafa bil mubahat, dan cukup dengan hal-hal yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Dan dengan ini saja seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muktasid, orang yang sederhana dalam beramal. Yang ketiga, ini yang paling baik. As-sabiqu bil khairat. Orang beriman yang berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Orang beriman yang selalu ingin terdepan di dalam beramal saleh. Wa huwal ladzi addal wajibat wal fara'id wan nawafil, yaitu orang beriman yang menjalankan kewajiban. Ya, kewajiban-kewajiban, salat-salat wajib, salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah. Nih, ya, golongan yang ketiga, as-sabiq bil khairat. Bukan hanya yang wajib-wajib saja, sunnah-sunnah pun dilakukan, diamalkan oleh dia. Wa tajannab al-muharramat wal makruhat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, bahkan yang dimakruhkan, makruh pun dia jauhi. Bukan hanya perkara-perkara yang haram, yang makruh, yang dibenci, yang kalaupun dia lakukan dia tidak berdosa, dia pun dia apa? Itu pun dia tinggalkan. Wa ba'dhal mubahat ihtiyatan, bahkan dia meninggalkan sebagian perkara yang boleh dalam rangka kehati-hatian, wara', khawatir. Nah, ini kata Syekh, fahadha fi a'la darajatil mu'minin. Ini merupakan derajat, level tertingginya orang beriman. As-sabiq bil khairat. Orang beriman yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara mereka, yaitu orang-orang beriman, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dan di antara mereka ada yang muktasid, sederhana. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba, terdepan di dalam melakukan kebaikan. Fal mu'minun la yakhrujuna an hadhil aqsamis thalathah. Maka orang-orang beriman tidak keluar dari tiga golongan ini. Ada mungkin terjatuh dalam golongan yang pertama, ada yang ke golongan yang kedua, ada yang ke ketiga. Nah, lihat diri kita. Kita golongan yang mana? Golongan yang keempat. Golongan yang ketiga ini mana? Di mana kira-kira diri kita? Na'udzubillah, semoga kita semua jauh dari golongan yang pertama. Hah? Kadang dua, kadang tiga. Berarti yang keempat nih. Kadang dua, kadang tiga. Yang keempat, antara dua dan tiga. Tergantung iman. Ya, ya mungkin yang kedua juga seperti itu maksudnya. Ya, orang yang ya mungkin kadang dia melakukan yang sunnah, bukan sama sekali tinggalkannya. Sesekali mungkin melakukan sholat. Kalau yang tiga ini mungkin dia ya sama sekali benar-benar dijaga sama dia. Amal-amal sunnah itu betul-betul dijaga. Nah, yang jelas orang beriman tidak akan keluar dari tiga golongan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Syekh, wa kulluhum fil jannah, mereka semua pasti di surga. Allah mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, dibolehkan mereka di dalamnya mengenakan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian-pakaian mereka itu dari harir, sutra. Di dunia laki-laki dilarang pakai sutra, tapi kalau di surga boleh. Di dunia laki-laki dalang pakai riasan emas, cincin emas. Di surga boleh.

golongan pertama, lihat dulu hadis-hadis Nabi tentang azab neraka, firman-firman Allah tentang azab neraka yang sangat mengerikan. Nah, madama laisa indahu syirkun wala kufrun, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Wa ghayatu ma hunalika annahu indahu ma'asin wa kabair duna syirk. Bahkan lebih dari itu, dia orang yang melakukan dosa-dosa besar sekalipun tanpa syirik, bukan syirik, dia pun termasuk ahlul jannah. Selama dia beriman, itu poin pentingnya. Selama dia beriman. Imma an yadkhulaha bi'afwillah wa maghfiratih. Apakah dia masuk ke dalam surga dengan karena ampunan Allah, maaf dari Allah tanpa diazab? Wadzabin nar, atau dia masuk surga diazab dulu di neraka sesuai dengan kadar dosa dia yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa surga. Nah, tentunya yang pertama beruntung. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, dibuka lembaran amalnya semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Dibuka lagi dosa semua. Tapi masuk surga timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat. Kenapa? Ada kalimat apa? Tauhid. Tauhid dia yang luar biasa yang memberatkan amal dia. Nah. Baik. Sehingga tentunya kita berusaha untuk menjadi apa? Golongan yang ketiga. Berat betul itu ya. Menjaga istiqomah, menjalankan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, menjauhi perkara-perkara yang haram, bahkan yang makruh, bahkan sebagian mubah, perkara-perkara yang mubah pun dijauhi karena khawatir keenakan jatuh ke dalam perkara yang haram. Dalam langkah hati-hati. Nah, ini hadis yang ke-22. Kita lanjutkan hadis yang ke-23. Bismillah taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد إن شاء الله pada siang hari ini pada sesi kajian yang ketiga kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mahiyah As-Salafiyah karya Al-Allamah Ad-Duktur Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sampai pada An-Nuqtatul Rabi'ah, poin keempat tentang pembahasan Mahiyah As-Salafiyah. Apa itu dakwah Salafiyah? Di sini beliau mengatakan An-nuqtatur rabi'atu, poin keempat, hukmu ittiba' wantisab ila salafiyah, hukum mengikuti dan menisbatkan kepada as-salafiyah, kepada as-salafiyah. Pada pertemuan sebelumnya, pada poin pertama dari pembahasan kitab ini, kita telah tahu apa itu salaf dan apa itu dakwah salafiyah. Bahwa salaf dan dakwah salafiyah adalah mengambil ajaran agama Islam dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman as-salaf. Dan as-salaf adalah tiga generasi sepeninggal atau tiga generasi, yaitu yang pertama generasi para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ini adalah generasi salaf, dan kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai bagaimana tiga generasi ini memahaminya. Di sini beliau mengatakan, aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblata liyusalli lillahi fardhan aw naflan labudda wa an yaqra'a fatihatal kitabi a'ni suratal fatihah. Setiap muslim yang salat menghadap kiblat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, maka dia pasti akan membaca fatihatal kitab, yaitu surat al-fatihah. Surat Al-Fatihah, kenapa dikatakan sebagai Al-Fatihah? Karena dia sebagai Fatihatul Kitab, pembuka, surat pembuka dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Karena terletak di mana? Di, atau dia adalah surat pertama yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Mushaf Al-Quran. Maka disebut dengan surat Al-Fatihah, dari kata Fataha Yaftahu, yang artinya buka atau pembuka. Wa hiya ruknun min arkanis shalah, dan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Artinya, barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, maka salatnya tidak sah. Dia harus mengulangi rakaat yang mana ia tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Wa fiha qauluhu ta'ala, dan inti dari apa yang beliau ucapkan bukan terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah, akan tapi syahid dari apa yang ingin beliau sampaikan adalah wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6, kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sholat dalam sehari 5 waktu, dan di setiap rakaat sholat itu kita membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ay yatlubu minallah ayyahdiyahu siratal mustaqim. Yaitu seorang yang sedang sholat, yang membaca surat Al-Fatihah ini, dia memohon dan meminta kepada Allah agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Diberi petunjuk. Yang memberi petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak tersesat. Sehingga dia tidak tersesat. Kalau di sana ada banyak jalan, maka dia dibimbing oleh Allah, dia memohon dan meminta kepada Allah agar dibimbing kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Bukan kepada jalan-jalan penyimpangan. Lakin ma huwa surat, lakin ma huwa hadha suratul mustaqim alladhi natlubullaha ayyahdiyana ilaih. Akan tapi, apa itu yang dimaksud dengan as-suratul mustaqim, jalan yang lurus, yang kita selalu memohon dan meminta kepada Allah agar diberi petunjuk untuk berada di atasnya? Al-jawab, beliau mengatakan, taqarabat ibaratu ahlil ilmi fi makna. Para ulama dalam memberikan makna tentang as-siratal mustaqim berbeda-beda. Akan tetapi, secara makna itu saling melengkapi. Waqtasarahu lakal imam Abu al-Aliyata ar-Riyahi. Dan al-imam Abu al-Aliyah ar-Riyahi menjelaskan secara ringkas tentang as-siratal mustaqim. Faqad akhraja al-imam Ibn Jarir fi at-tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughirah qala sa'altu abal 'aliyah ar-riyahi an qawlillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim qala huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahibahu min ba'dih Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma qala طيب قال فأتيت الحسن فأخبرت بذلك يعني ما رأيك قال صدق ونصح. Kata al-Imam, diriwayatkan dari al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibn al-Mughirah bertanya kepada Abu al-Aliyah ar-Riyahi, seorang imam besar, Abu al-Aliyah ar-Riyahi, tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus? Maka kata Abu al-Aliyah, al-Imam Abu al-Aliyah ar-Riyahi, beliau menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar wa Umar. Maksudnya, apa saja yang diamalkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Abu Bakr wa Umar itu adalah as-siratal mustaqim. Apa saja yang datang dari Rasulullah, apa saja yang datang dari Abu Bakr wa Umar itu adalah ihdinas sirat, itu adalah as-siratal mustaqim. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada as-siratal mustaqim, yang ada di benak kita, yang ada di hati kita adalah ajaran Rasulullah, adalah sunnah-sunnah Rasulullah, adalah ucapan-ucapan Rasulullah dan dua sahabatnya yang mulia yaitu Abu Bakr wa Umar. Adapun Rasulullah, maka tidaklah beliau berucap, tidaklah beliau melakukan sesuatu, melainkan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Rasulullah, baik ucapannya maupun perbuatannya, maksum, terlindungi, terjaga dari kesesatan dan penyimpangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berucap dengan latar belakang hawa nafsu, melainkan itu semua adalah wahyu. Artinya, apa yang datang dari Rasulullah itu adalah ajaran yang benar, itu yang harus kita contoh dan kita ikuti. Adapun kedua sahabat setelahnya, yaitu Abu Bakr wa Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada umat Islam untuk selalu berada
dan bersama di atas jalannya para sahabat, terutama Abu Bakrin wa Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya pada Hajjatul Wada, haji perpisahan sebelum beliau akhirnya wafat, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah dan ajaranku. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wasunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah-sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Dijelaskan oleh para ulama, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Walaupun terkait ya Uthman dan Ali, terkhusus Ali, ada khilaf, akan tapi secara khilafah empat ini yang disepakati oleh para ulama, yang disepakati oleh ahlus sunnah, bahwa khilafah setelah Abu Bakrin adalah Umar, setelah Umar adalah Uthman, setelah Uthman adalah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ihdinas siratal mustaqim adalah sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, karena mereka sebaik-baik umat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ataitul Hasan, dengan jawaban Abul Aliyah Ar-Riyahi ini aku mendatangi Al-Hasan, yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Fa'akhbartuhu bidhalik, maka aku sampaikan jawaban dari Abul Aliyah Ar-Riyahi kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, qala sadaqa wa nasah. Ucapan, jawaban dari Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi adalah ucapan yang benar, dan sungguh dia adalah sosok yang menasehati, yang menasehati kepada kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan, turidu ayyahdiyakallahu siratal mustaqim, falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walzami sunnata ashabih, wa tariqata ashabihi min ba'dih, wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyiduna, wa'ala ra'sihim Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum. Maka apabila kalian ingin mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus, caranya adalah dengan berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah dan di atas sunnah para sahabatnya, menjalankan agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat sepeninggal Rasulullah, wa'ala ra'sihim, dan para sahabat yang terkemuka di antara mereka, pemimpin mereka, pemimpin para sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidun, para khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ala ra'sihim, dan di antara empat khulafa ar-rasyidun sosok terkemuka pemimpin mereka adalah Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati rasul, maka dia hakikatnya telah mentaati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasulullah, maka ambillah. Tidak perlu kalian ragu untuk mengambilnya, untuk mengamalkannya. Dan apa saja yang beliau larang, yang beliau benci, maka jauhilah, maka hindarilah. Ini dalil tentang wajibnya kita berpegang teguh dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan kehidupan, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan muamalah dunia. Kemudian berikutnya, bagaimana tentang para sahabat? Apakah di sana ada dalil-dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meniru dan mencontoh para sahabat? Maka jawabannya tentu ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jikalau kalian beriman seperti
imannya para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum. Jikalau mereka mau beriman seperti imannya kalian. Di sini kalian yang dimaksud adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an diturunkan di masa mereka. Sehingga yang diajak berbicara adalah para sahabat. Jikalau mereka beriman seperti imannya kalian, yaitu imannya para sahabat, faqad ihtadau. Pastilah mereka akan mendapatkan petunjuk. Dari sini kita dapat memahami bahwa di antara cara agar hidup kita terselamatkan dari penyimpangan, agar kita selalu berada di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas ajaran yang lurus dan benar, adalah dengan kita selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabatnya. Baik dalam perbuatan, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan maupun yang ditinggalkan. Kita menjalankan apa yang mereka lakukan dan kita meninggalkan apa yang mereka tinggalkan, dan kita diam ketika para sahabat juga tidak membicarakannya. Sehingga keadaan kita adalah selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yaqulu al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammu at-Ta'wil, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Dhammu at-Ta'wil, tercelanya ta'wil. Ini dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas jalan yang lurus. Rasulullah terlindungi dari penyimpangan dan kesesatan. Adapun kita sebagai umatnya tidak memiliki jaminan, tidak memiliki garansi untuk selamat dari penyimpangan. Kita tidak punya dhaman. Siapapun kita, baik orang yang telah lama mengenal dakwah salafiyah, atau yang baru mengenalnya, atau yang sudah lama menuntut ilmu, atau yang baru, atau setingkat apapun dia dalam keilmuan, dia tidak memiliki jaminan untuk selamat dari penyimpangan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah sosok yang maksum, yang terselamatkan dari penyimpangan. Karenanya para ulama ahlu sunnah, ulama ussalaf, selalu mengingatkan kita dalam beragama itu pegangannya adalah Al-Quran dan sunnah. Pegangannya adalah Al-Hujjah. Pegangannya adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka harus diuji dengan Al-Quran dan sunnah. Harus diuji ketepatannya dalam mencocoki Al-Quran dan sunnah. Harus diuji dengan hujjah. Apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia tertolak. Siapapun pengucapnya, siapapun yang mengamalkannya. Ini manhaj Rabbani, manhajus salaf, yang harus kita pegang. Sehingga da'watu salafiyah, da'watu ahli sunnah, manhajus salaf, tidak mengikat siapapun di antara pengikutnya dengan sosok tertentu. Tidak boleh da'watu salafiyah itu diikat dengan sosok tertentu. Tidak. Tapi diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Diikat dengan manhajus salaf. Diikat dengan dalil. Diikat dengan hujjah. Kenapa? Karena siapapun dari manusia selain Rasulullah SAW tidak memiliki garansi, tidak memiliki jaminan untuk selamat dari penyimpangan. Maka kata beliau, li'anna sallallahu alaihi wasallam ala siratal mustaqim, karena Rasulullah SAW itu pasti di atas siratal mustaqim. Ucapan ini mengingatkan kita pada ucapan Al-Imam Malik rahimahullah.
Kata beliau rahimahullah, kullun yuqbal wa yurad, kullun yuqbal wa yurad min qawlihi. Setiap kita, siapapun dia, baik orang yang baru ngaji, orang yang sudah lama ngaji, ya, orang yang baru mengenal ilmu atau yang sudah banyak ilmunya, orang yang tingkatannya ikhwa biasa atau ustad atau bahkan tingkatan seorang ulama, kullun yuqbal wa yurad min qawlih. Siapapun dia, boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak ucapannya. Boleh diambil ucapannya, boleh ditolak ucapannya. Ini manhajus salaf. Akan tapi perlu diingat, ketika mengambil atau menolak itu atas dasar dalil dan hujjah, bukan atas dasar hawa nafsu. Bisa enggak bedain antara hawa nafsu dengan dalil dan hujjah dalam menerima atau menolak? Bisa enggak? Agar kita mengoreksi diri kita. Ini ada sesuatu datang kepada kita. Kita menerima atau menolaknya itu karena hawa nafsu atau karena dalil dan hujjah? Ketika orang tersebut membawakan dalil-dalil hujjah-hujjah dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib diterima. Walaupun yang mendatangkan dalil dan hujjah adalah orang yang mungkin derajatnya di bawah kita. Tidak boleh main hawa nafsu karena derajatnya di bawah kita dalam sosial, kemudian kita tolak kebenaran yang ia bawa. Tidak boleh. Atau karena orang tersebut adalah orang yang kita benci, dia membawakan al-haq, kita tolak. Kenapa? Karena kita tidak suka bagaimana dia menyampaikan al-haq tersebut, atau kita tidak suka dengan perangainya, atau yang lainnya. Padahal yang dia bawa adalah al-haq, maka tidak boleh ditolak karena hawa nafsu. Al-haq yuqbal. Al-haq itu wajib diterima, walaupun ya dari orang yang lebih rendah dari kita, atau orang yang tidak kita sukai. Karena siapapun di antara kita, bisa diterima, bisa ditolak. Asalkan tadi dengan hujjah, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Kemudian Imam Malik melanjutkan, illa sahibah hadzal qabr, kecuali ucapan penghuni kubur ini. Beliau sambil menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Rasulullah mutlak tidak boleh ditolak. Kalau ucapan Rasulullah mutlak tidak boleh ditolak karena ucapan beliau adalah wahyu yang maksum. Adapun selain beliau, maka boleh diterima, boleh ditolak dengan catatan apa? Dibarengi dengan dalil dan hujjah, bukan dengan hawa nafsu. Beliau melanjutkan di sini, fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahala. Maka siapa saja yang berpegang teguh, berjalan dengan jalannya beliau, yaitu jalannya Rasulullah, maka dia telah berada di atas siratal mustaqim. Fa yajibu alaina ittiba'uh, maka wajib bagi kita semua untuk mencontoh beliau, wal wuquf haitsu waqaf, dan kita wajib untuk berhenti di mana mereka berhenti, wasukut amma anhu sakat, dan diam ketika mereka diam. Ketika mereka diam, maka kita diam. Ketika mereka lanjut, maka kita lanjut. Ketika mereka berhenti, maka kita berhenti. Demikianlah seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlus sunnah dalam menjalankan agama sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'i' Al-Fawaid, fi Bada'i' Al-Fawaid, Al-Mas'alatu Al-Ishrun, wa hiya ma huwa siratal mustaqim, fanadhkuru fihi qawlan wajizan, fa innan nasa tanawwa'at ibaratuhum fihi, wa haqiqatuhu shay'un wahidun, wa huwa طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا. كتب الإمام ابن القيم رحمه الله ما هو الصراط المستقيم apa itu الصراط المستقيم. Maka beliau menjawab,
Nadzkuru fi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at ibaratun fi. Para ulama memiliki banyak ibarah dalam memaknai as-siratal mustaqim. Wa haqiqatuh, dan hakikat daripada siratal mustaqim adalah syai' wahid. Sesuatu yang satu. Apa itu? Tariqullah alladhi nasabahu al-ibadihi ala al-sinati rusulih. Yaitu jalannya Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya melalui lisan-lisan para rasul. Artinya, as-siratul mustaqim adalah apa yang ditetapkan oleh Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya. Waja'alahu musilan li'ibadihi ilaih. Dan para rasul ini adalah penyambung antara Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya dalam menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dalam menjalankan kehidupan beragama ini. Wala turuq wala tariqa lahum ilaihi siwa, dan tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kepada Allah selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain jalan para nabi dan rasul. Ini sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya dalam memahami atau dalam menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Bal at-turuq kulluha masdudatun illa hadza. Karena jalan-jalan yang lain dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu tertutup. Kita tidak bisa atau tidak akan mungkin mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah tanpa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tata cara berwudu. Dari mana kita tahu? Dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sholat. Dari mana kita tahu tata cara sholat? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Tentu caranya dengan mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran, siapa yang menyampaikan kepada umat manusia? Siapa yang menyampaikan kepada kita? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalan satu-satunya dalam beribadah kepada Allah dapat kita raih itu dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, dari cara-cara yang lain, maka itu adalah cara-cara yang menyimpang, yang tertutup, yang tidak benar, sebagaimana dalam sebuah hadis dari dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kami tidak pernah mengajarkan ajaran tersebut. Kami tidak pernah menyampaikan, kami tidak pernah melakukan, kami tidak pernah menyontohkan. Artinya, ajaran tersebut jalurnya bukan dari Rasulullah, fahuwa mardud. Maka amalan tersebut tertolak. Maka ibadah tersebut tertolak. Maka ibadah tersebut tidak diterima dan bukan masuk dalam ibadah yang dibangun di atas as-siratal mustaqim. Wa huwa ifradu bil ubudiyah, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ifradu rasuli bitta'ah, ya ifradullah, mengesakan Allah dalam ibadah dan mengesakan rasulnya dalam ketaatan. Dalam ketaatan, bukan dalam ibadah. Kalau ibadah itu hanya hak kepada Allah, adapun kita mentaati, maka kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena taat kepada Rasulullah artinya sama dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yushraku bihi ahadan fi ubudiyatih. Maka tidak boleh seorang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Wala yushriku bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahadan fi ta'atih. Maka tidak boleh seorang bersekutu dalam mentaati selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia mentaati perintah-perintah selain perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah umat manusia. Fa yujarradu at-tauhid wa yujarrad mutaba'at rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus mengesakan Allah dalam beribadah dan mengesakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam ketaatan dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Baik.

Kemudian beliau melanjutkan fabinaan taib zuhur sampai jam berapa? Jam 11.45 atau 50? Berapa? 45 taib. Fabinaan ala ma sabaq mukhtasaran ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabi sallallahu alaihi wasallam idzan. Oleh karena itu, terkait apa yang sudah kita sampaikan di atas tadi, apa hukum ittiba sabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat, apa hukumnya? Maka hukumnya adalah wajib la mahida'an. Hukumnya mengikuti jalan Rasulullah dan jalan para sahabat adalah wajib, tidak boleh yang lain. Wa adillatu hadzal wujub katsiratun minal kitab was sunnah law ta'ammalta. Dan dalil tentang wajibnya mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabatnya itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah-sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah agama yang benar, agama yang lurus, selalu mencontoh Rasulullah dan mencontoh para sahabatnya. Wa qad 'aqada al-Imamul Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabi al-Fadh I'lamul Muwaqqi'in. Dan telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati minas salaf, tentang wajibnya mencontoh meniru para sahabat dari generasi salaf. Wa nadhkuru tarafan minal adillah famin dzalik. Dan pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa dalil di antaranya. Yang pertama qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, dan apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan, ma laisa laka bihi ilmun, yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya, karena ketaatan kepada Allah itu di atas ketaatan kepada makhluknya. Ketika perintah orang tua bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah orang tua dikesampingkan, ya, dikesampingkan, apalagi itu terkait ibadah, terkait kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih memilih mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Itu dalam menolak dan mengingkari permintaan, ajakan, permohonan orang tua dengan cara yang beradab, sopan santun, ya, lemah lembut, ya, agar orang tua tidak, ya, atau orang tua dapat menerima dengan baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berbaktilah kepada kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada kami. Tsumma ilayya marji'ukum, dan sesungguhnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan kabarkan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Surat Luqman ayat 15. Wa wajhu al-istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza minal fiqh ad-daqiq, dan di sini ada pemahaman yang sangat mendetail. Wa huwa wa ma yulaqahu illa alladziina sabaru, dan tidaklah dapat memahaminya kecuali orang-orang yang mau sabar untuk memahaminya. Qala kullu sahabah munibun ilallah, dari sisi mana? Ya, ayat ini kan berbicara tentang ketaatan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, birrul walidain. Kemudian larangan Allah dari melakukan kesyirikan, dan apabila orang tua memerintahkan pada kesyirikan maka tidak boleh kita patuhi. Dari sisi mana?
Kata Imam Ibnul Qayyim dari potongan ayat wattabi' sabila man anaba ilai. Maka ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada kami. Orang-orang yang kembali kepada kami, orang-orang yang bertaubat kepada kami, orang-orang yang selalu mengingat Allah kembali kepada Allah. Kata beliau, kullu sahabah munibun ilallah. Setiap para sahabat adalah sosok-sosok yang selalu kembali dan bertaubat kepada Allah. Ini kisahnya banyak sekali. Kisahnya banyak sekali bagaimana para sahabat itu hatinya sangat lembut. Hatinya sangat lembut, hatinya sangat bersih. Sebagaimana ungkapan Ibnu Mas'ud rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sosok para sahabat. Ya, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang bersih. Karena kalau para sahabat ini adalah orang-orang yang hatinya kotor, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, hasad, kedengkian, pasti dan pasti mereka tidak akan mungkin terpilih untuk menjadi orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi para sahabatnya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah, berarti orang paling mulia. Sehingga Allah menetapkan atau memberikan pendamping-pendamping yang mulia juga. Pendamping-pendamping yang mulia juga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan dari sekian banyak umat manusia, para sahabatnya. Maka sahabat adalah manusia terbaik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, kullu sahabah munibun ilallah. Semua para sahabat itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bersih. Fayajibu ittiba'u sabilih. Maka wajib atas kita mengikuti jalan mereka. Karena Allah mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Ya. Dari potongan ini, berarti menunjukkan para sahabat, kalau ada di antara kita yang mudah bertaubat, di antara kita kaum mukminin, ya kaum mukminin, kaum muslimin, orang-orang beriman, orang bertakwa, itu adalah orang-orang yang mudah kembali, mudah bertobat kepada Allah. Tapi pimpinan kaum mukminin itu siapa? Para sahabat. Para sahabat adalah pimpinannya kaum mukminin. Ya. Maka kita mencontoh mereka karena mereka adalah sosok-sosok yang mudah kembali kepada Allah. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilih. Waqwali waf'ali waqtiqadatihi min akbari sabilih. Maka wajib kita mengikuti para sahabat, baik ucapannya, perbuatannya, dan keyakinannya. Dan keyakinannya. Akidah-akidah para sahabat. والدليل على انهم منيبون منيبون ان الله تعالى قد هداهم. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah, yakni hadahum lil Islam, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk pada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang selalu kembali kepada Allah dengan bertaubat, kembali kepada Allah dengan introspeksi, kembali kepada Allah dengan takwa kepadanya. Ini penjelasan singkat bahwasannya kita wajib mencontoh para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang bersih, mereka adalah orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Baik. Ini dalil yang pertama dan ada dalil-dalil berikutnya insyaallah pada pertemuan mendatang binillahi taala. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum difahami, silakan.

Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.